0: gue udah gak pengen sama situ. Dateng lagi, dateng bul, dateng lagi. Sadis tuh.
1: Dengan drum yang tidak susah, bass gitar yang sederhana, berikut piano yang mudah, dan gitar yang biasa saja. Maksud lagu disco ini memuaskan jet society. I suka.